0: Kisah Moya. Zinduka Muri Rajotis Oswald Oswakim
1: Ramesh
0: Papa Kipizu
1: Zinduka.

amazina yanjye nitwa Alisodi. Ariko ari cyo nshaka gukubwira. Ubumenyi, kumenya, gusobanukirwa n'ibindi byose tugenderaho mu buzima, nta hantu na hamwe ushobora kubisanga hatari mu nzu z'ibitabo. Niho habamo ubumenyi. Ikiganiro ni inzu y'ibitabo. Uri kumwe na Dashim, Alisodi aba ari hafi akurikiye.